Balik lagi di Sepada Taman Ra 2 dan kayak biasa di jam 7 nih ya. Sebentar lagi gua mau lo standby lihat status Instagram @rri_pro2banteng karena kayak biasa juga gua di situ bakal ajak kamu buat seru-seruan dengan cara polling atau voting ya. Tiga nama penyanyi yang bakal gua share nanti, dan nanti penyanyi yang menang voting Taman Ra 2 bakal gua puterin lagunya. Tiga lagu tanpa jeda iklan ya. Jadi buat kamu yang kepo gitu, kira-kira siapa nih tiga penyanyinya? Ada enggak nih penyanyi favorit kamu masuk ke dalam list voting di pagi ini? Langsung aja ya, kamu stand by karena sebentar lagi gua bakal buka nih votingnya ya. Langsung kunjungin Instagram Pro 2 di @rri_pro2banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu, dan masih lanjut nih gua kasih kamu update menarik. Dan kayak update yang satu ini, kabar ini datang dari Dubes Irlandia untuk Indonesia tahun kedua. Ini Sharon Ann Lennon ini menegaskan katanya kalau pihaknya itu tidak menentukan film yang ditayangkan di EOS 2026 ya tahun kedua, dan melainkan memberikan ruang bagi kurator nih buat memilih berdasarkan pemahaman terhadap selera tontonan Indonesia katanya. Ia juga bilang pemilihan film di EOS itu Europe on Screen ya tahun kedua ini tuh kayak sebuah kayak acara kegiatan event gitulah ya, yang dilakukan oleh pihak kurator sesuai minat dan karakter penonton Indonesia. Dan menurutnya pemahaman terhadap audiens ini menjadi faktor yang penting juga buat menghadirkan karya film yang relevan. Jadi ini tuh konsepnya, kamu itu nggak dikasih tahu nanti pas kamu datang tuh kamu bakal dikasih tontonan tuh apa gitu ya. Jadi kesannya kayak surprise gitu tahun kedua ya. Dan ya juga menilai ini tahun kedua kalau keikutsertaan Irlandia dalam Festival Film Eropa ini bertujuan buat ngebangun pemikiran kritis terhadap penonton, terutama pada mereka yang punya rasa kepo gitu ya, punya rasa ingin tahu terhadap karya sinema internasional.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Oke, waktunya gue baca ini teman berdua, siapa nih yang menang di voting pilih lagu kamu nih ya, edisi tanggal 28 Mei ini. Jadi waktu tadi itu kasih kamu 3 nama penyanyi yang udah terkenal banget di Indonesia, ada Perunggu, Raya Melode, dan Delantis. Dan ternyata yang menang voting ini ada band Perunggu. Jadi congrats buat kamu yang fansnya Perunggu ya. Dan sesuai kayak tadi gue janjiin juga, kalau pemenangnya bakal gue puterin lagu-lagu karya-karyanya nih ya, musik-musiknya, 3 lagu tanpa jeda iklan ya. Dan di sini 3 lagu Perunggu yang bakal gue puter, itu yang pertama ada Pikiran Yang Matang, dilanjut sama Amalan Baik, dan lagu ketiga nih persembahan Perunggu yang gue puter yaitu Biarkan Ia Tumbuh. Jadi kita dengerin nih 3 lagu nih ya, dari pemenang kita di pagi ini. Oh, beda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu seru yang udah gue puterin. Jadi di sini aku mau ingetin lagi aja sih, teman Pro 2, buat kamu mungkin yang mau request lagu atau mau kirim-kirim titip salam gitu ya, atau juga cerita-cerita pagi hari ini kamu ngapain, lagi sama siapa, mau kemana. Apalagi kita masih ada di nuansa-nuansa Idul Adha dan masih liburan juga ya. Harusnya kamu mungkin udah punya spot-spot healing, boleh nanti di-share aja kira-kira kamu mau kemana gitu ya. Tahun berikutnya siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat gue juga nih kalau nanti liburan gitu ya. Kirim semua requestan lagu kamu dan juga cerita pagi seru kamu ke WhatsApp kita Tahun berikutnya di 081-1145-1016 dan bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigit.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini ada kabar yang menarik banget datang dari salah satu brand fashion yang terkenal banget, yang harga produknya juga mahal-mahal ya. Gucci tahun Pro 2 resmi menjadi mitra utama tim Formula One Alpine ya, mulai musim 2027. Kerjasama ini bakal bikin nama tim berubah menjadi Gucci Racing Alpine Formula One Tim. Wah, makin mahal nih ya namanya, soalnya ada embel-embel Gucci nih di depannya gitu kan. Nah, perubahan ini berlaku sejak awal musim Formula One 2027 tahun kedua, dan kemitraan ini juga ngelahirin platform baru bernama Gucci Racing ya, yang platform itu menggabungkan nilai olahraga dan kemewahan dalam satu konsep ya. Jadi Formula One dengan nilai-nilai sportnya ditambah Gucci dengan nilai-nilai fancy-nya, luxury-nya gitu ya. Dan Gucci juga bilang platform ini menonjolkan performa, presisi, disiplin, dan keunggulan. Konsep ini juga menyatukan dunia olahraga ya, dunia olahraga dengan industri fashion mewah. Wah, dan nanti Alpine akan meninggalkan corak biru dan merah muda saat ini ya. Tim akan memakai warna khas Gucci nih pada mobil balap mereka, yang mana warna khas Gucci itu tuh merah, hijau, sama logonya tuh warna emas. Wah, kayaknya bakal mahal banget nih Formula One kelihatannya ya.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

Masih di pada tahun pra-2 dan gak kerasa banget ya, ini udah mau jam 9 pagi aja, udah jam-jam menuju siang hari gitu ya. Dan untungnya sih dari tadi pagi sampai sekarang so far ini cuaca masih cerah, masih aman. Jadi buat kamu yang mau keliling-keliling, mau main kesana kemari, ini harusnya masih aman banget. Atau kamu masih rebahan di rumah ya gak apa-apa juga sih. Bebas ya tahun pra-2, penting kamu happy deh pokoknya. Nah sembari gitu nih nemenin kamu yang lagi rebahan sambil dengerin gua siaran, ada kabar dari lapangan hijau mancanegara nih. Tim Crystal Palace tahun kedua ini menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara Liga Konferensi Eropa UEFA 2026 ya, setelah menaklukkan Rayo Vallecano dengan skor yang tipis banget 1-0 di Liga Final di Red Bull Arena Leipzig ya tahun kedua. Nah, ini dikutip dari laman Sky Sports, gol kemenangan Crystal Palace ini dicetak oleh Jean-Philippe Mateta di babak kedua setelah memanfaatkan bola mentah ya di gawang Rayo Vallecano. Dan pertandingan ini berlangsung ketat sebenarnya sejak awal, wajar ya karena ini final tahun pra-2, ngerebutin juara ya udah pasti ketat banget. Rayo Vallecano juga beberapa kali ngasih tekanan ya, pressure, tapi lini pertahanan Crystal Palace ini tampil apik banget, disiplin banget hingga peluit panjang dibunyikan. Striker Jean-Philippe Mateta mengatakan dirinya sangat bangga katanya bisa ngebawa Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama loh ini dalam sejarah klub.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget udah mau jam 9 dan di jam 9 nanti teman Pro 2 kita masih tetap kok di segmen sepada, tapi ini beda apa ya? Beda segmen kali ya, karena di jam 9 sampai jam 10 nanti kamu bakal diajak seru-seruan bareng sepada TikTok to Deep Talk ya, dan tentu aja kamu juga boleh banget buat request lagu, juga masih bisa banget ya tahun kedua lagu-lagu penyemangat pagi versi kamu nih ya. Dan oh ya, ini ada requestan lagu nih. Pas banget nih gue buka WhatsApp nih teman Pro 2. Ini requestan dari Kak Zulia di Jakarta. Katanya minta diputerin lagunya Angie Carvalho ya, yang judulnya itu ini Remuk. Pagi-pagi udah remuk aja ini ya Kak Zulia ya. Semoga ini lagu ini cuman ya kamu mau puter biar semangat aja, enggak lagi mewakili perasaan kamu ya, karena kok ini sedih amat, pagi-pagi udah remuk aja nih hati gitu ya. So teman Pro 2, ini gua input dulu nih ya lagu requestan dari Kak Zulia. Thank you sekali lagi. Dan sebenarnya Kak Zulia juga ini titip salam juga, katanya salam buat kakak penyiarnya dan The NG's seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dan quotes hari ini katanya nih, ini quotes versi Kak Zulia, katanya di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Wah, jadi buat kamu yang mungkin pagi ini ngerasa udah sulit hidupnya, ingat kata-kata Kak Zulia nih ya, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Thank you sekali lagi Kak Zulia sama quotes-nya, sama titip salamnya dan request lagunya. So tahun Pro 2, sebelum lanjut di segmen berikutnya, ini dia kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Kak Zulia, Angie Carvalho, Remuk.

back-to-back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Dan masih bareng gue ya, Nandu di sini yang stay nemenin kamu sampai santai siang nanti ya. Dan pas banget nih kali ini gue mau ngobrolin topik yang lagi banyak banget dibahas di media sosial, di tempat tongkrong, bahkan di lingkungan keluarga, yaitu soal judi online tahun kedua atau judol ya. Sekarang judol tuh udah kayak makin deket ya sama kehidupan sehari-hari di sekitaran gua aja. Ini gua sering banget ya lihat orang-orang entah di jalan, bahkan waktu itu gua sempat lihat di apa transportasi umum itu juga dia judi online, taman perdu atau judol ya gitu. Yang mana sekarang iklannya juga kan udah banyak banget ya, sayangnya lewat di media sosial, linknya juga nyebar di mana-mana. Bahkan kadang judol ini iklannya itu kayak game biasa, tapi pas kamu download gitu ya, itu ini malah judol gitu, beda nih, bukan game kayak biasanya gitu ya. Dan yang bikin khawatir, korbannya itu bukan cuman orang dewasa loh teman radio, tapi juga banyak, gak sedikit ya, anak-anak muda juga ya gara-gara iklan ini gitu ya. Apalagi anak muda sekarang juga kan udah pada megang HP lah ya, kayak gitu kasarnya ya. Dan udah hari-hari itu buka HP, nonton YouTube aja iklannya kadang dapat iklan judol ya, gak sih teman pro 2. Banyak orang yang awalnya tuh cuman iseng gitu mungkin ya, cuman iseng-iseng penasaran, lama-lama malah ketagihan, malah kejebak nih gitu ya di lingkaran judol yang emang bahaya banget ini ya. Sedikit info teman pro 2, di tahun 2025 kemarin ya, ini menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana judi online di Indonesia itu mencapai 286,84, bukan juta tapi triliun. Wow, angka yang gede banget ya perputaran dananya tahun kedua. Walaupun sempat diprediksi menembus 1.100 triliun, tapi angka tersebut berhasil ditekan ya sama pemerintah lewat sinergi berbagai lembaga terkait. Udah ditekan pun ini angkanya masih terbilang cukup besar ya, karena ya ngeri sih ya judol ini. Dari angka ini kita bisa lihat kalau emang warga Indonesia ini segitu banyaknya ya yang ketagihan main judol. Menurut kamu sendiri teman kedua, kenapa sih masih banyak gitu ya orang yang tergiur judi online walaupun resikonya tuh udah jelas banget rungkat dia teman kedua, tapi entah kenapa masih banyak banget orang-orang yang terus ketagihan main judol. Nah, kalau kamu ada opini, ada pendapat, boleh kamu kirim, nanti bakal gue bacain ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-1145-1016. Atau mungkin kamu ada punya pengalaman, pernah ketagihan judol, tapi sekarang udah berhenti. Siapa tahu kamu juga punya tips-tipsnya nih, teman-teman.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepik bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Oke, teman Pradua, kita selanjutnya ngebahas soal judul ya. Tadi gue udah kasih perkenalan ke kamu, kenapa sih kira-kira gitu ya di Indonesia ini banyak banget yang masih judul di samping resikonya tuh yang segitu gedenya. Dan ini gue mau bacain beberapa opini, karena tadi gue sempat tanya juga ke kamu gitu ya di sepada ini. Menurut kamu kenapa gitu masih banyak yang tergiur judi online kayak gitu ya. Yang pertama ini dari Raka, katanya menurut gue sih banyak orang masih main judul karena pengen dapat uang cepat, apalagi sekarang ekonomi lagi susah, jadi gampang tergiur iklan yang janjiin cuan instan. Next, ini dari Dina di Cilegon. Kalau kata Dina, judi online itu bahaya karena bikin candu. Temen aku ada yang awal cuman iseng, lama-lama malah pinjam uang ke sana ke sini. Dan opini ketiga ini dari Fajar, teman-teman Pro 2 ya, menurut gue aksesnya sekarang terlalu gampang, tinggal klik link langsung masuk, jadi anak-anak muda juga gampang kepancing. Thank you banget yang udah request, tapi emang request respon. Tapi emang bener teman Pro 2, sekarang itu judi online tuh iklannya tuh udah di mana-mana, bahkan di YouTube, di TikTok, di game juga udah ada. Jadi buat kamu mungkin, apalagi yang udah punya anak, coba dikontrol lagi, karena sekarang itu segitu gampangnya ya kita-kita anak muda ini terjerumus ke judi online. Karena biasanya kalau udah masuk ke judol itu bakal susah lepasnya teman perdua. Jadi masih mending kita awasi dari sekarang orang-orang terdekat kita, minimal dari keluarga dulu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Informasi pertama, teman Pro 2, Direktur Eksekutif Palm Oil Agri Business Strategic Policy Institute, Dr. Tungkot Sipayung, mengungkapkan kebijakan ekspor baru pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan, memberantas praktek under-invoicing, serta mencegah pelarian devisa hasil ekspor. Tungkot menambahkan bahwa mekanisme baru di BUMN ekspor dapat menjadi instrumen pengawasan dan fasilitasi perdagangan internasional.

Informasi selanjutnya datang dari Côte de l'Ivoire atau Pantai Gading yang bersiap kembali tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2014. Kala itu di Brasil, Les Elephants hanya selangkah lagi mencapai babak 16 besar. Juara Piala Afrika CAF 2024 ini siap untuk kampanye keempat di panggung global. Pantai Gading akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar gelar yang telah didambakan selama lebih dari 2 dekade.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pradua Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Dua laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Selain untuk meningkatkan performa tim, pertandingan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Selain ini kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita udah sampai di segmen santai siang teman Pro 2 ya, sampai jam 12 nanti gue bakal nemenin kamu di santai siang ini. Dan aku mau reminder aja teman Pro 2, di santai siang ini kamu juga masih sangat boleh yang mau request lagu ya, bisa langsung kirim aja requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan tentu aja di santai siang ini gue juga bakal masih tetap kasih kamu update-update menarik dari segala penjuru dunia ya, buat menemani aktivitas kamu di siang ini.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

101,6 Prodo Banten teman terbaik kamu. Dan ini teman berdua ada kabar yang cukup penting buat kita-kita ya, buat gua juga, buat kamu juga nih sebagai masyarakat Indonesia. Jadi-jadi nih ya, ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan, ini kasih reminder ke kita-kita ya, ke masyarakat, biar lebih cermat membaca label makanan kaleng, teman berdua. Karena menurutnya, kandungan gula, garam, lemak, dan natrium itu perlu diperhatikan sebelum masyarakat itu rutin ya, mengonsumsi produk-produk makanan kemasan. Tapi emang iya sih ya, teman berdua, kadang ini bisa ngejebak gitu loh, yang kita kira itu kandungan gulanya sedikit, yang kita kira kandungan lemaknya sedikit, tapi pas kita lihat lagi ternyata banyak loh, teman berdua gitu ya. Jadi mungkin bisa dari sekarang sampai ke depannya kalau kita mau belanja di minimarket, supermarket gitu ya, sebelum beli makanan, selain cek harganya kamu juga harus cek nih ya kandungan gizinya kayak gimana. Ini Daisy Rawan juga ngejelasin makanan kaleng itu dibuat menjaga pangan tuh tetap awet sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab kerusakan dan penyakit berbahaya. Dan ia mengatakan proses pengalengan yang tepat itu justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan-bahan pengawet berlebihan bagi masyarakat ya. Jadi ini reminder yang penting banget buat

kita. Enggak semuanya makanan kemasan itu buruk bagi kesehatan kita. Tahun kedua, balik lagi kita juga harus cermat-cermat gitu ya. Jangan sampai kita asal beli gitu ya. Tahu-tahu nanti malah berefek buruk ke badan kita. Nanti kita nyalahin siapa, bingung. Padahal itu dari diri kita sendiri yang kurang cermat kayak gitu ya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Oke, balik lagi di Santai Siang dan ini udah mau jam 11, udah masuk ya jam-jam pertengahan siang hari ini dan cuaca juga masih aman banget, masih cerah dan udah lumayan panas nih tahun kedua ya. Kalau tadi pagi mungkin cerahnya cerah-cerah adem, kalau sekarang cerah-cerah lumayan panas nih ya. Dan ngomongin soal panas, ada kabar yang gak kalah panas sama cuaca di siang ini. Tahun kedua yang datang dari Bogor Hornbills yang menghadapi tekanan besar nih saat menjamu Kesatria Bengawan Solo di game 2 playoff IBL 2026 ya. Dan Hornbills ini wajib banget nih meraih kemenangan demi menjaga peluang bertahan di playoff musim ini. Sebaliknya, Kesatria hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan nih buat mastiin tiket putaran kedua dan pencapaian ini akan menjadi sejarah baru sejak bergabung ke IBL 2024. Sedikit info, di dua musim sebelumnya Kesatria itu selalu gagal melewati putaran pertama playoff ya, dan sekarang mereka justru berada dalam posisi lebih menguntungkan dibandingkan lawannya. Jadi buat kamu nih para fansnya Kesatria Bengawan Solo, harusnya nih udah happy, dan Bogor Hornbills juga kamu harus happy juga ya, karena ini dua tim ini harusnya bertanding dengan penuh apa ya, rasa respect dan strategi yang sama-sama keren kayak gitu. Ya, nanti tinggal dilihat hasilnya bakal kayak gimana. Dan teman-teman dua, sebelum lanjut, ini pas banget ada requestan lagu. Satu ya, satu requestan lagu. Ini dari Kagalang di Ciracas, minta diputin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya itu Kata-Kata. Jadi kita dengerin dulu ini lagu yang udah di request sama Galang. Thank you ya sama requestan lagunya. Ini dia Ziva Magnolia, Kata-Kata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya ampun, don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan? Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
2: Wih, apa sih? Bahasa gede dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mah wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
1: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
3: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Buat kamu teman Pro 2 nih yang suka banget main Mobile Legends, bang-bang nih ya, ini ada kabar gembira untuk kita semua karena sejumlah kode Rhythm ini terbaru, ini kembali dibagikan pada tanggal bulan Mei ini ya, Mei 2026, pemain dapat menukarkan kode tersebut untuk memperoleh berbagai hadiah gratis di dalam permainan. Ini melansir dari Dude Code, beberapa kode Rhythm ini udah diperbarui dan masih dapat digunakan pemain. Reward yang tersedia itu mulai dari emote, skin, bundle, sampai ke item-item lain nih teman kedua, buat mendukung perkembangan akun kamu tentunya ya. Dan buat kamu yang mungkin kepo kira-kira list-list kode Rhythm-nya itu kayak gimana, gue gak bisa sebutin karena banyak banget. Jadi kamu langsung aja mampir ke rri.co.id, di situ kamu tinggal cari aja kata kuncinya Mobile Legends atau mungkin kode Rhythm Mobile Legends, itu langsung keluar. Nah, di situ ada listnya, ada 8 list kode Rhythm ya. Jadi siapa tahu kamu dapat ya iseng-iseng berhadiah. Jadi langsung aja kunjungin rri.co.id.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar. To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.

0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Dan ini kita udah masuk akhirnya jam-jam panas, jam-jam matahari tuh ada di atas kepala banget nih teman Pro 2. Ya semoga kabar kamu di jam-jam yang panas ini masih tetap adem hatinya, masih tetap adem pikirannya, masih rileks, masih tenang dan masih happy ya. Karena kan ini masih libur teman Pro 2. Kamu besok sibuk lagi terus libur lagi ketemu Sabtu sama Minggu ya. Jumat nih hari kejepit nih kalau kata orang ya. Anyway teman Pro 2, siapa di antara kamu yang weekend nanti nih setelah hari Jumat yang kejepit itu mau nonton gitu ya, atau sekarang atau kemarin kamu udah pernah nonton nih film horor terbaru berjudul Badut Gendong teman Pro 2, yang menghadirkan kisah duka, kutukan dan teror penuh misteri. Cerita film ini itu mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan gitu, yang bisa dibilang kayak kejebak ya dalam kuasa gelap yang serem abis pokoknya. Nah, Darso ini hidup sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum badut gendong yang biasa ada di lampu merah gitulah teman Pro 2 ya, demi menghidupi keluarganya. Dan ia menyimpan harapan sederhana nih untuk hidup bahagia bersama sang istri tercinta. Dan kebahagiaan itu harus sirna ketika Darcy ya, sang istri ini, menjadi korban kekejaman para preman jalanan yang brutal. Dan Darcy ini harus merenggut nyawa saat sedang mengandung bayi pertama yang telah lama mereka nantikan bersama-sama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Oke, tahun kedua ini udah jam 12 kurang 1 menit nih ya. Dan abis ini bakal ada BTB yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai jam 7 di segmen Sore Ceria nanti ya. Thank you banget yang udah request lagu. Thank you juga yang udah kirim-kirim opini ya di topik pada tadi. Seru banget rasanya gue bisa nemenin kamu dari subuh sampai pertengahan siang hari ini. So, aku Nandu Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Di cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Sebelumnya kamu ditemuin sama Nandu Putra. Dan setelah ini aku BTB menjadi teman terbaik kamu di teman Pro 2 dari santai siang hingga sore ceria di jam 7 sore hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2, ini hari ini gimana kabarnya? Kayaknya sih udah pada nyate ya semalamnya. Atau justru nyatenya mulai hari ini. Boleh dong tips and triknya. Nyatenya biar nggak alot itu kayak gimana teman Pro 2. Dan semoga hari ini juga walaupun cuti bersama tetap bisa membagikan momen bersama dengan keluarga, sanak saudara gitu ya. Justru di momen ini jadi tempat untuk berkumpul lagi bersama keluarga. Dan buat kamu mungkin yang berkurban kemarin, semoga diberikan pahala yang melimpah gitu kan ya. Dan juga ditingkatkan rasa ikhlasnya. Karena sejatinya kalau Lebaran Idul Adha tuh identik dengan mengikhlaskan. Kalau Idul Fitri kan memaafkan gitu ya. Nah kalau Idul Adha itu mengikhlaskan teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang belum ikhlas gitu ya sama mantan kamu, ikhlaskanlah di momen Lebaran Idul Adha ini teman Pro 2. Dan setelah ini boleh dong kamu juga spill-spill kira-kira kamu menunya di siang hari ini makan apa aja. Apakah tongseng gitu kan ya, kemudian rendang, atau justru kalau orang Serang biasanya rabek gitu teman Pro 2. Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sate Siang ya. Dan kita bakal bahas beberapa hidangan khas Idul Adha dari berbagai negara yang juga merayakan Idul Adha nih Teman Pro 2. Karena memang negara-negara yang justru mayoritas muslim juga pasti merayakan ini Teman Pro 2. Kita mulai dari Bosnia nih Teman Pro 2. Jadi ada kuliner atau hidangan yang namanya Zigerika, yaitu hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan juga mentega untuk sarapan. Di mana daging kurban ini dipanggang menjadi pekenje gitu ya, yang dimasak dengan garam, lada, sedikit bawang putih dan disajikan bersama kentang panggang. Kemudian kita bergeser ke Mesir nih Teman Pro 2. Jadi hidangan khas Idul Adha adalah fatah namanya, yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, roti pita panggang dan juga saus tomat bawang putih. Dan di kawasan Leuven, saus tomat biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini dan juga bawang putih. Selain itu, kita bergeser lagi ke Gambia, di mana masyarakat Gambia ini mengolah daging kurban menjadi afra sebutannya, yaitu daging panggang berbumbu yang disajikan bersama nasi jollof dan juga minuman hibiskus. Nah, istilah afra ini sering digunakan bergantian dengan dibi, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan mustard dan juga bawang, Teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal bahas lagi beberapa hidangan khas dari berbagai daerah atau berbagai negara lain yang juga merayakan Idul Adha Teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syahla Mars. Jangan lupa dengerin 101,4

Iya, Kato Kato juga dikenal sebagai Lato Lato, Ete Ete, Toki Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut Kato Kato. Permainan Kato Kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, Kato Kato sedang naik daun. Namun, tetap waspada juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Satu lagu dari Mahal ini, kembalilah tenang teman Pro 2. Mana mana kamu di jam 12 lepas tanah waktu 55 menit siang hari ini ya. Dan kita bahas lagi nih beberapa olahan daging khas Idul Fitri dari berbagai negara nih teman Pro 2. Idul Adha gitu ya. Kita ke kawasan Levan di Palestina, Suriah dan juga Lebanon. Ini memiliki hidangan khas bernama maklouba. Hidangan ini tuh terdiri dari lapisan nasi, daging, dan juga sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya berlapis-lapis nih teman Pro 2. Selain itu, kalau di Sudan, ini masyarakat itu menikmati kuliner yang namanya shaya, yaitu daging kambing yang dimarinasi lalu dibakar. Nah, shaya ini disantap bersama salad, fuul, serta falafel khas Sudan bernama tamia. Dan terakhir ada kafurma nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau di Turki, hampir seluruh bagian hewan kurban ini bisa dimanfaatkan, termasuk hati, ginjal, dan jantung yang diolah menjadi kafurma. Nah, di mana daging ini umumnya dipotong dadu dan juga dimasak perlahan dalam lemaknya sendiri, berasa garam hingga empuk gitu ya, bersama garam hingga empuk. Di mana proses yang dikenal sebagai kafurma. Dan itu dia teman Pro 2 untuk beberapa atau berbagai hidangan khas Idul Adha dari negara-negara yang juga merayakan Idul Adha. Kalau kamu teman Pro 2 kira-kira hari ini masak apa nih, boleh dong di-share juga ya. Aku jadi makin lapar nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan masih ditemenin sama BTB nih ya. Dan informasi olahraga pertama datang dari 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia bertolak ke Spanyol pada Rabu kemarin, di mana mereka ini akan mengikuti turnamen World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid. Terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, seluruhnya akan turun di nomor speed. Tim putra diperkuat oleh Frederick Leonardo, Antashvi Robi Al-Hilmi, kemudian Raharjati Nursamsa, dan Aditya Tri Syahria. Satu atlet lainnya yaitu Kiromal Katibin urung diberangkatkan karena mengalami cedera. Sedangkan tim putri diperkuat oleh Desak Maderita Kusuma Dewi, Rajia Salsabila, dan juga Bertigna Devi Surya Kusuma. Di mana para atlet ditargetkan untuk meraih hasil lebih baik dibandingkan saat mengikuti World Climbing Series pertama di Wujiang, Tiongkok. Pada seri kejuaraan dunia tersebut, Indonesia hanya membawa pulang 1 medali perunggu melalui Desak Maderita Kusuma Dewi. Dan kemudian pelatih Galar ini menegaskan para atlet terus berlatih keras untuk mengejar ketertinggalan dari para pesaingnya yang terus menunjukkan peningkatan. Desak Maderita juga diharapkan bisa meningkatkan performanya dan kembali meraih emas di Madrid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bersama TBT Mampro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga lanjutan datang dari ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei, Fang Chihli dan juga Fang Jinli dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium Rabu kemarin, di mana Fajar Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17 dan 21-15. Berdasarkan statistik di laman BWF, ganda Indonesia terdominasi oleh pasangan China Taipei pada game pertama. Sempat bermain imbang, pasangan Fang Chih dan juga Fang Jian mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan merebut game pertama.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Jauh sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Waktunya santai siang.

0: sih?
1: Setelah gue dari Tulus, hati-hati di jalan teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepasan waktu 59 menit siang hari ini ya. Dan informasi lainnya datang dari petenis muda Indonesia Komang Bagus Wahyu Purustama yang berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional, di mana atlet berumur 14 tahun tersebut memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan pada babak grup. Dan prestasi gemilang ini membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan revenge melawan unggulan ketiga turnamen, di mana pertandingan besar tersebut akan diselenggarakan di Stadion Tenis Gelora Merdeka Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Anggota Kentung Tenis Akademi Komang Bagus Wahyu Purustama juga mengungkapkan kesiapan mentalnya menghadapi laga krusial, di mana ia juga menjelaskan kondisi taktis gitu ya saat mengalahkan pemain asal Tiongkok pada laga pamungkas babak grup teman Pro 2. Dan kita doakan semoga ini bisa lanjut gitu kan, Komang bisa lanjut ke final turnamen DTEC 2026.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: 106,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Sate Siang bareng BTB ya. Dan informasi terup to date datang dari Disney yang mengonfirmasi bahwa Bad Bunny ini resmi bergabung ke dalam jajaran pengisi suara Toy Story 5, di mana musisi reggaeton Puerto Rico peraih 6 Grammy ini bakal menyuarakan Pizza with Sunglasses, karakter mainan misterius dari komunitas mainan terlupakan yang tinggal di gudang terbengkalai. Disney mendeskripsikan karakter ini sebagai effortlessly cool and mysterious. Dan selain Bad Bunny, Alan Cumming juga diumumkan masuk cast sebagai Evil Balls A, alter ego dari kuda Woody yang biasanya bisu. Sementara cast utama tetap diisi nama-nama lama, yaitu Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz Lightyear, dan juga John Cusack sebagai JFC. Toy Story 5 ini mengusung premis Toy Meets Stage dengan antagonis utama berupa tablet bernama Lilypad yang disuarakan oleh Greta Lee. Film ini akan tayang di bioskop mulai 19 Juni 2026 di mana tiket sudah dijual di Amerika Serikat. Siapa nih buat kamu teman Pro 2 yang gak sabar untuk nonton Toy Story 5?
1: Lagu baru di Pro 2. Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan di long weekend kali ini aku mau rekomendasiin satu film yang juga baru rilis kemarin banget nih Teman Pro 2, 27 Mei 2026, berjudul Badut Gendong nih ya. Film ini tuh disutradarai oleh Charles Gozali, yaitu sebuah film horror action dengan suguhan pengalaman sinematik yang cukup menegangkan dan sangat amat seru nih Teman Pro 2. Film ini juga memperluas semesta kodrat lewat kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan istrinya secara tragis di tangan preman. Dan dalam duka dan amarahnya, Darso ini membawa jasad sang istri di dalam boneka badut yang terus ia gendong kemanapun ia pergi. Martino Leo, peraih piala citra pemeran utama pria terbaik, memerankan Darso bersama Clara Bernadette sebagai sang istri. Menjadi salah satu film horor Indonesia yang paling dinantikan di periode Idul Adha tahun ini Teman Pro 2, dimana Badut Gendong juga menghadirkan horor, aksi, dan tragedi emosional dalam semesta kelam kodrat. Jadi kayaknya kalau kamu pecinta kodrat juga, ini udah gak asing gitu ya dengan pemeran Darso dan juga semestanya gitu kan. Jadi aku sih kayaknya mau nonton sih di long weekend ini, dan ini masih fresh from the oven banget, baru rilis kemarin Teman Pro 2 ya. Ini salah satu film yang bisa kamu tonton bersama keluarga, pasangan gitu kan, untuk mengisi long weekend atau libur panjang di Lebaran Idul Adha kali ini.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Satu lagu dari Westlife, My Love Teman Pro 2 menemani kamu di jam 2 lepas tanda waktu 49 menit siang hari ini. Dan buat kamu yang ngikutin Indonesian Idol musim ke-14, karena kabar baiknya Selena Grace resmi keluar sebagai pemenang Indonesian Idol musim ke-14, di mana pengumuman juara ini berlangsung di panggung Result and Reunion Senin lalu ya. Di mana gadis asal Semarang ini unggul di puncak setelah melewati spektakuler show yang dimulai dari top 15. Nikki Baker dari Jakarta menyusul di posisi runner-up dan Rio Lakstar di urutan ketiga. Selama kompetisi berlangsung, Selena sudah dijuluki sebagai The Next Rosa karena warna vokal dan kontrol emosinya yang baik gitu ya. Di mana latihan vokalnya dimulai sejak usia 7 tahun di Halmahera Music School Semarang. Di panggung final, ia berduet bersama Liodra dan Roni dengan aransemen dari Andi Rianto. Di panggung R&R, ia ini berkolaborasi dengan Nabila Taqiyah, Mahalini, dan juga Salma Salsabil dengan aransemen dari Ronald Steven. Alright, dan congratulations buat Selena menjadi pemenang atau the winner of Indonesian Idol musim ke-14, Teman Pro 2 ya. Kita tunggu karya-karya terbaik dari Selena dan menjadi idol pop gitu ya bagi Indonesia di tahun ini.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

Waktunya Foper 2 bareng aku BTB. Pemerintah akan memperlakukan aturan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam yang baru mulai 1 Juni 2026. Terkait hal itu, Kementerian Koordinator atau Kemenko Perekonomian mulai menggancarkan sosialisasi kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya, di mana eksportir sumber daya alam juga wajib menempatkan DHE SDA retensi minimal untuk non-migas pada rekening khusus di SKI. Hal ini dilakukan untuk jangka waktu minimal 3 bulan untuk migas dan 12 bulan untuk non-migas.

Informasi lainnya, teman Pro 2, NASA akan segera mengumumkan perkembangan terbaru misi Artemis ketiga, di mana mereka akan memperkenalkan para astronot yang akan bertugas dalam penerbangan uji tersebut. Pengumuman ini dijadwalkan berlangsung dalam acara siaran langsung pada 9 Juni 2026 di Johnson Space Center, Houston, Amerika Serikat, di mana misi Artemis 3 menjadi tahap krusial dalam program eksplorasi bulan.

0: Beralih ke dunia hiburan, teman Pro 2, grup K-pop BTS kembali mencetak prestasi di panggung musik internasional American Music Awards 2026. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year pada Senin waktu setempat. Kemenangan tersebut diraih saat setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia. Beberapa di antaranya adalah Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga hingga Sabrina Carpenter. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

106,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik sama teman Pro 2 gak kerasa sudah di sore ceria dan masih ditemenin sama BTB di long weekend kali ini ya. Dan biasanya kalau long weekend itu gak asing atau gak jauh-jauh sama smartphone kita nih teman Pro 2. Dan kamu kayaknya mesti coba cek durasi layar HP anak atau adik kamu atau sepupu keponakan kamu hari ini teman Pro 2. Karena Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Pak Hendri Gunawan ini baru aja ngingetin kita soal melonjaknya risiko kecanduan gadget pada anak akibat kurangnya pengawasan orang tua. Dan banyak yang baru sadar pas kondisinya justru udah parah nih. Nah, kamu bisa mencatat beberapa indikator kalau anak udah main HP lebih dari 3-4 jam sehari, terus langsung ngamuk-ngamuk gitu ya, atau marah-marah pas diingetin, itu udah lampu kuning teman Pro 2. Mereka bakalan menarik diri, susah diajak ngobrol, dan lebih memilih untuk mengurung diri di kamar. Bahkan Pak Hendri juga sempat menangani kasus ekstrim di Banten, di mana anak ini nekat untuk menyakiti diri sendiri cuma gara-gara HP-nya disita. Kalau udah gini kan wajib dibawa ke psikolog atau psikiater nih teman Pro 2. Dan gak cuma masalah mental aja, karena memang ancaman cybercrime juga mengintai nih, di mana Pak Hendri juga mengungkapkan ada anak di Banten yang diduga terpapar paham radikal lewat game-game online. Belum lagi banyak banget bahaya child grooming di medsos, di mana predator ini menyamar menjadi teman dekat, ujung-ujungnya malah memeras korban gitu ya. Dan dari itu semua teman Pro 2, kita sebagai orang dewasa atau kakak gitu ya, bagi adik-adik atau sepupu kita, ini kita harus bisa lebih aktif lagi untuk memantau aktivitas digital anak. Kamu bisa memanfaatkan fitur parental control di smartphone dan juga membangun komunikasi yang hangat. Dimana Pak Hendri ini sempat berpesan, katanya kalau orang tua bisa menjadi pemandu di hutan belantara digital, maka anak-anak tidak akan tersesat. Dan itu dia teman Pro 2, jadi coba bisa dicek nih handphone atau smartphone adik yang masih kecil gitu kan, sudah berapa lama mereka menggunakan dan bisa menggunakan fitur kontrol anak gitu ya di smartphone tersebut teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang.

Oke teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Ceria gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kamu tahu gak sih, ternyata Banten itu sebenarnya punya banyak banget hidden gems wisata yang keren abis gitu ya. Tapi sayangnya belum terekspos secara maksimal. Nah ini pas banget nih, karena kemarin kita tuh kedatangan tamu spesial gitu ya. Ada Kak Ismi Wahyu Ismawati, yaitu founder dari Banten Take Action, dimana komunitas anak yang baru jalan setahun ini memang fokus banget di bidang pariwisata nih teman Pro 2, lingkungan, sosial, dan juga budaya. Dimana Kak Ismi juga cerita kalau mereka pengen banget ngajak kamu-kamu semua teman Pro 2, para generasi muda, untuk mengambil peran mengenalkan potensi daerah kita sendiri. Dan salah satu aksi nyata mereka adalah membuat program volunteer yang rutin gitu ya ke tempat-tempat keren kayak Pulau Tunda, Baduy, sampai Pulau Sangiang. Nah, Kak Ismi juga sempat mention nih teman Pro 2 ya, banyak banget orang yang belum tahu kalau Pulau Sangiang itu eksotis adanya di Banten ternyata. Dan kabar baiknya buat kamu yang pengen ikutan tapi modalnya sedikit gitu ya, apalagi kalau misalkan anak muda, pasti budgetingnya sedikit banget gitu. Karena Banten Take Action juga sering membuka peluang untuk fully funded gitu ya, alias gratis teman Pro 2. Tapi syaratnya gampang aja, kamu tinggal lewatin seleksi administrasi dan wawancara. Dan Kak Ismi juga berharap banget kedepannya wisata Banten bisa semakin dikenal di kancah nasional bahkan internasional. So buat kamu teman Pro 2 anak muda Banten, jangan ragu nih untuk mengambil peran dan menunjukkan aksi nyata kamu untuk daerah sendiri. Kira-kira kalau kamu bakal ikutan gak teman Pro 2? Kapan lagi kan bisa liburan ke Pulau Tunda atau ke Baduy gratis lagi?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Satu lagu dari Noah, Bintang di Surga, teman Pro 2 menemani kamu di jam 3 lepasan waktu 53 menit sore hari ini ya. Dan ini ada kabar membanggakan nih dari Pemprov kita, khususnya buat kamu yang tinggal di Kota Serang, teman Pro 2, di mana pemerintah Kota Serang baru saja mencetak prestasi keren di bidang tata kelola keuangan negara. Ya, benar banget, Pemkot Serang kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Banten atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dan yang bikin semakin salut ini adalah raihan WTP yang ke-9 kalinya secara berturut-turut loh, teman Pro 2. Aduh, aku sih sebagai warga masyarakat Kota Serang ini bangga banget gitu kan. Karena Wali Kota Serang, Pak Budi Rustandi ini menyampaikan langsung rasa syukurnya setelah menerima laporan hasil pemeriksaan pada Selasa lalu. Beliau juga menegaskan kalau opini WTP tahun ini diraih murni tanpa catatan dari BPK. Beuh, ini mah keren banget ya, teman Pro 2 ya. Dan senada dengan Pak Wakil Inspektur Kota Serang, Pak Wahyu Kristiawan juga menyebutkan kalau WTP ke-9 ini adalah buah dari kolaborasi yang solid antar OPD. Asyiknya lagi, jumlah temuan pemeriksaan tahun ini jauh menurun dibanding tahun-tahun lalu. Yang artinya, birokrasi di Kota Serang sekarang dinilai jauh lebih cepat, transparan, dan juga tanggap dalam menyiapkan dokumen serta menyajikan data-data keuangan. Walaupun udah dapet predikat terbaik gitu kan, Pak Wali ini tetap meminta evaluasi berkala agar prestasi ini bisa terus dipertahankan ke depannya. Nah, semoga ya transparansi anggaran ini berdampak langsung untuk kemajuan dan juga kesejahteraan kita semua di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang, teman Pro 2.

Terus untuk teman-teman FM Pro 2 Banten, teman terbaik sama teman Pro 2 masih bareng BTB di sore ceria yang pasti gak bakal bikin kamu bete di sore hari ini ya. Gimana nih teman Pro 2, stok daging kurban di kulkas ini masih aman kan ya, pastinya lagi berlimpah banget. Karena memang Idul Adha itu identik banget sama momen kebersamaan lewat hidangan yang serba daging banget nih. Mulai dari gulai, rendang, tongseng, sampai sate kambing dan juga sate sapi yang menggugah selera. Tapi jujur ya teman Pro 2 ya, saking lezatnya kadang kita tuh suka khilaf gitu ya dan mengonsumsi olahan daging ini secara berlebihan selama beberapa hari berturut-turut. Karena memang secara ilmiah daging hewani itu mengandung nutrisi penting kayak protein yang tinggi, zat besi, zinc, dan juga vitamin B12. Tapi dibalik itu semua teman Pro 2, ada kandungan lemak total dan juga kolesterol yang cukup tinggi nih. Dimana data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat dalam 100 gram daging sapi atau kambing rata-rata terdapat kandungan kolesterol sebesar 70 mg. Nah, kalau kita makannya ugal-ugalan gitu ya, nggak dikontrol, karena kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein ini di tubuh kita bisa langsung melonjak secara drastis. Kenapa ya kolesterol tinggi ini harus sekali atau sangat harus diwaspadai dan nggak boleh dicuekin teman Pro 2? Kita bakal bahas setelah ini di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kita masih bahas lagi nih, biasanya kalau abis Idul Adha atau Lebaran Embe gitu ya, kolesterolnya pada naik nih Teman Pro 2. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh tetap butuh kolesterol untuk metabolisme dan hormon juga. Tapi takarannya harus pas nih Teman Pro 2. Jadi menurut data medis, tingkat kolesterol total yang aman itu harus di bawah 200 mg. Kalau sudah menyentuh angka 240 atau lebih, itu tandanya alarm bahaya buat tubuh kamu. Dimana sifat kolesterol jahat atau LDL yang berlebih itu suka menumpuk dan membentuk gumpalan plak di dinding pembuluh darah arteri kita. Akibatnya apa? Ini bakal berakibat kepada pembuluh darah ini bakal menyempit dan mengeras. Kondisi inilah yang memicu 3 penyakit tidak menular tapi mematikan. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, karena jantung dipaksa kerja ekstra keras gitu ya, untuk memompa darah lewat pembuluh yang semakin menyempit. Yang kedua, penyakit jantung koroner, karena aliran darah ke jantung yang tersumbat. Dan yang ketiga, ini adalah stroke, kalau penyumbatan plaknya terjadi di pembuluh darah otak. Makanya, ini penting banget nih, untuk mengenali gejala awalnya. Jadi kalau pasca lebaran ini kamu ngerasa mudah ngantuk, terus pegel banget ya di area tengkuk atau pundak gitu ya, sampai juga nyeri dada, kamu jangan denial atau menganggap cuma capek biasa aja. Itu tuh bisa jadi tanda kolesterol kamu lagi naik nih Teman Pro 2. Terus gimana sih taktik supaya makan dagingnya bisa tetap menikmati hidangan kurban dengan aman tapi enggak punya kandungan kolesterol yang tinggi ya? Kita bahas habis ini, jadi kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

terakhir dari Tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan

karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Balik lagi bersama ITB teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan sekarang kita bahas nih solusi dan trik mengolah daging kurban yang ramah kolesterol nih. Langkah pertama bisa dimulai dari pemilihan bagian daging. Jadi sebisa mungkin kamu bisa memilih area yang rendah lemak dan juga menghindari konsumsi jeroan. Karena faktanya potongan daging kambing ini justru punya kadar lemak total yang lebih rendah dibanding beberapa potongan daging sapi dan domba. Asal nggak dimasak pakai santan yang berlebih ya. Dan cara masaknya juga sangat amat berpengaruh nih teman Pro 2. Daripada digoreng, mending dipanggang, dikukus, atau direbus. Karena kalau digoreng itu kan si daging itu akan menyerap minyak-minyaknya dan justru dapat meningkatkan kolesterol pada tubuh kamu. Selain itu, ada juga trik jitu nih dari ahli kuliner untuk mengurangi lemak pas merebus daging. Kamu bisa melakukan rebusan pertama dalam air mendidih untuk mengunci sari daging. Setelah itu, kamu bisa membuang airnya lalu di rebusan kedua pakai air dingin. Dimana teknik ini terbukti ampuh untuk melembutkan tekstur daging sekaligus merontokkan kadar lemak jenuhnya. Jadi kuah kaldu yang dihasilkan jauh lebih jernih dan juga bebas akan lemak jahat. Dan langkah kedua, kamu bisa menerapkan pola makan seimbang. Jadi setiap kali makan daging, wajib banget nih didampingi dengan sayuran hijau dan juga buah-buahan tinggi serat seperti apel, pir, atau alpukat. Karena memang serat ini bekerja sebagai sapu alami gitu ya di pencernaan yang bakal mengikat kolesterol dan membuangnya bersama feses gitu. Plus, kamu juga bisa menyempatkan aktivitas fisik atau olahraga ringan 30-60 menit sehari, kayak jogging atau bersepeda untuk membakar tumpukan lemak. Kalau kamu teman Pro 2 gimana nih kebiasaan pasca lebaran? Boleh banget dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria. Sore ceria.

Satu lagu dari Ocean Siagan featuring Okin, Ekspektasi Teman Pro 2, menemani kamu di jam 4 lepas tanda waktu 56 menit sore hari ini. Dan sudah masuk nih beberapa respon dari Teman Pro 2 terkait topik kita di sore hari ini. Kira-kira gimana sih cara kamu untuk menekan kolesterol di hari Idul Adha ini? Dari Randy di Serang katanya, nyate jalan terus sebenarnya, tapi mama di rumah udah siap siaga untuk nyediain jus timun sama jus tomat tanpa gula setiap selesai makan besar. Katanya sih biar luntur lemaknya. Sebenarnya ampuh nggak tuh secara medis? Kalau timun dan tomat itu tinggi serat dan juga antioksidan yang bagus banget untuk mencegah penyerapan kolesterol di usus. Jadi buat mama, ini keren banget, respect banget nih, karena sampai riset bener-bener gitu Teman Pro 2 ya. Selain itu juga Amel di Cilegon katanya, kemarin abis makan rendang berhari-hari, leher belakang aku tuh langsung kaku dan tegang banget. Besoknya aku langsung beraniin diri untuk medical check up di puskesmas gitu ya. Ternyata beneran kolesterol aku tuh nyentuh hampir 230. Sekarang langsung diet total dan rajin olahraga. Nah, ini salah satu langkah yang sangat cerdas dan juga berani dari Amel nih. Karena memang cek kolesterol itu wajib banget gitu ya, bukan cuma buat orang yang usianya lanjut aja, tapi kita yang usia muda juga masih sangat amat rentan loh Teman Pro 2 ya, karena faktor gaya hidup. Lebih baik tahu sekarang daripada nyesel belakangan Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, menikmati hidangan Idul Adha itu boleh banget dan juga sah-sah aja, asalkan kita tetap bijak gitu ya, mengatur porsi makan dan tetap konsisten menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan jangan lupa untuk mengimbangi dengan air putih yang cukup dan stop kebiasaan merokok agar plak di pembuluh darah gak semakin parah. So, karena masih muda, kita bisa sama-sama menjaga tubuh kita biar tetap produktif nih Teman Pro 2.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dan masih bersama BTB. Biar makin semangat nih untuk di hari kedua atau cuti bersama Idul Adha 2026. Kita sudah masuk di Hit Shuffle, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu nih dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026. Bisa langsung di Instagram kita aja di @RRI_Pro2Banten, atau bisa juga langsung ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Untuk menemani sore hari kamu, satu lagu dari Wizzy featuring Iza, Baby.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi bareng MTB teman Pro 2 di sore ceria. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini dari Adi. Adi katanya pengen dengerin NPD Sempurnanya Aku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih sudah bergabung di Hit Shuffle nih. Selain itu ada juga dari Tata. Tata katanya pengen dengerin Meghan Trainor featuring dengan Mike Sabat yang judulnya Wave. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada juga dari Rika. Rika pengen dengerin Adeline dengan Denganmu Lebih Indah. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selanjutnya ada juga dari Bimo. Bimo pengen dengerin Sam Smith dengan judulnya To Diver. Alright, dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik ya di Hit Shuffle kita dari 2015 sampai dengan 2026 ya, tahun perilisannya. Di WhatsApp kita aja bisa di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama.

0: dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Selamat pagi, Sam Smith to Die For, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 5 lepas tanda waktu 56 menit sore hari ini. Dan masuk lagi nih untuk request di sore hari ini, teman Pro 2. Dari Revanda, katanya Revanda pengen dengerin Aksesia dengan judulnya Pinjam Peluk. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Revanda. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin GAC dengan Berlari Tanpa Kaki. Dan buat kamu, teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 malam hari ini di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 bareng BTB. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini. Ada dari Revi. Revi katanya pengen dengerin Gia Indrawari dengan judulnya Rinduku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Love yang judulnya Modern Loneliness. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Terima kasih sudah bergabung sebelumnya. Selain itu ada juga dari Nabila. Nabila pengen dengerin 5 Seconds of Summer dengan judulnya Young Blood. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada lagi nih dari Bella. Bella pengen dengerin Lady Gaga featuring Ariana Grande dengan Rain On Me. Dan buat kamu Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2Banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Bu, soto ayamnya nambah 1 mangkok lagi ya.
2: Sian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Wah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Rain On Me by Lady Gaga featuring Ariana Grande, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 lepas tanpa waktu 40 menit di sore hari ini ya. Dan kalau kamu ingat, sebenarnya lagu ini tuh rame banget di tahun 2020-an gitu ya, sebagai single kedua dari album Chromatica dari Lady Gaga, di mana lagu bergenre dance pop dan juga house ini langsung menjadi salah satu kolaborasi pop paling ikonik di dekade ini berkat vokal bertenaga dan pesan-pesan emosionalnya. Kalau Lady Gaga sih katanya mendeskripsikan lagu ini tuh sebagai perayaan air mata gitu ya, karena memang hujan dalam liriknya menjadi simbol metafora untuk rasa sakit, air mata, serta perjuangan melawan kesehatan mental gitu ya, yang mereka lalui di bawah sorotan publik. Dan fun fact-nya, sebelum merekam lagu, Gaga ini sempat menjauhkan diri dari Ariana Grande karena merasa tidak ingin menularkan sisi-sisi negatifnya atau trauma akan hidupnya. Tapi Ariana ini bahkan terus mendekati Gaga hingga akhirnya mereka terkoneksi secara mendalam di studio. Dan proses produksi lagu ini tuh melibatkan produser ternama seperti Blood Pop, Burns, dan juga Teach Me. Dan musiknya juga menggunakan sampel bassline dari lagu All This Love That I'm Giving karya Gwen McRae, memberikan ritme house khas tahun 90-an ya teman Pro 2. Dan lagu ini juga, lagu Rain On Me ini memenangkan piala Best Pop Duo Group Performance di ajang Grammy Awards 2021, di mana kemenangan ini mencetak sejarah sebagai kolaborasi sesama musisi wanita pertama yang berhasil memenangkan kategori tersebut sejak diperkenalkan pada tahun 2012. Dan lewat lagu ini, Ariana Grande juga menjadi musisi pertama dalam sejarah Billboard yang berhasil mendebutkan 4 lagu berbeda langsung di peringkat nomor 1. Selain itu, dari total 7 nominasi, video musik Rain On Me juga sukses memborong 3 penghargaan penting di MTV VMA 2020, termasuk kategori bergengsi Song of the Year dan juga Best Collaboration. Kalau kamu teman Pro 2, punya kenangan apa dengan lagu Rain On Me ini? Karena ini ngingetin aku waktu awal-awal masa kuliah dan juga COVID sih teman Pro 2. Dan untuk menemani malam hari kamu, sore hari kamu, mungkin lagi mau persiapan manggang-manggang sate gitu ya. Satu lagu dari Perunggu deh kalau gitu, dengan judulnya Ini Abadi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu lagu dari Raim Laode, Ikhra Teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di malam hari ini. Tapi kamu jangan sedih ya, karena di hari ini bakal dilanjut sama Rama di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Happy long weekend Teman Pro 2 sekali lagi, dan satu lagu untuk menemani sore hari kamu sambil mempersiapkan untuk makan-makan bersama keluarga gitu ya. Satu lagu dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Barat, Samudra Hindia Barat Daya Banten, dan juga Laut Sulu.

Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di kawasan terpencil Indonesia Timur.

Informasi terakhir pada malam hari ini, teman Pro 2, Barcelona membuat kemajuan besar dalam upaya merekrut penyerang Newcastle United, Anthony Gordon. Sebelumnya, Bayern Munich menjadi klub terdepan mendapatkan tanda tangan pemain tersebut. Dan Anthony Gordon kini lebih tertarik bergabung bersama Barcelona musim depan. Usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, akan ditemenin dengan lagu-lagu yang seru dan ya kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget. Dan gimana kabarnya nih, masih tepat di tanggal 28 Mei ya, di Kamis malam, malam Jumat juga. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan. Dan pada malam hari ini masih suasana liburan Hari Raya Idul Adha ya, tepatnya kemarin di tanggal 27 Mei 2026. Semoga Idul Adha kali ini tetap membawakan keberkahan untuk kita semua dan semoga kita semua bisa mengambil makna berbaginya dan tentunya belajar untuk mengikhlaskan sesuatu ya. Seperti biasa nih teman Pro 2, dari jam 7 sampai jam 9 malam Rama bakal bawain informasi terkini yang harus kamu tahu, penting maupun gak penting Rama bahas di sini ya. Dan lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Seperti biasa, sambil jaga malam hari ini dengan ngobrol-ngobrol, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk Rama standby, langsung aja WhatsApp di 081 1145 1016.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Dan informasi pertama teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu yang masa kecilnya ditemenin sama Woody, Buzz Lightyear, sama geng Toy Story lainnya ya. Karena Disney baru aja ngumumin kalau musisi reggaeton asal Puerto Rico, Bad Bunny gitu ya, itu resmi gabung jadi pengisi suara di Toy Story 5. Dan uniknya dia bakal ngisi karakter bernama Pizza with Sunglasses ya. Jadi pizzanya pakai kacamata item. Dari namanya aja udah karakter yang bakal jadi pusat tongkrongan banget ya teman Pro 2. Dan karakter ini digambarkan sebagai mainan misterius yang tinggal di gudang terbengkalai bareng komunitas mainan terlupakan lainnya. Dan Disney bahkan nyebut karakter ini cool dan misterius tanpa usaha. Jadi bakalan kebayang ya, vibe-nya tuh kayak anak tongkrongan yang diem tapi auranya kuat banget. Siapa tuh yang kayak gitu kalau di tongkrongan? Rama sih salah satunya ya. Gak cuman itu teman Pro 2, Alan Cumming juga ngumumin kalau jadi Evil Bullseye gitu, dan versi alter ego dari kudanya Woody yang biasanya kalem dan gak banyak tingkah. Tapi tenang aja teman Pro 2, cast legendarisnya tetap balik ya, yaitu adalah Tom Hanks itu jadi Woody, Tim Allen tetap jadi Buzz Lightyear, dan juga Jesse masih diisi sama Joan Cusack ya. Nah yang bikin makin relate lagi sama kehidupan sekarang teman Pro 2, Toy Story 5 tuh bakal ngangkat tema Toys Meet Tech. Jadi para pemainnya bakal berhadapan sama teknologi modern. Bahkan villain utamanya adalah sebuah tablet bernama Lilipad. Jadi ini sih kayak bakalan sindiran harus ya. Dulu kita main koboi-koboyan, sekarang bocil-bocil sekarang nih lebih akrab gitu sama tablet teman Pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. So, teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya karena dunia game online sekarang makin serius nih soal keamanan anak di internet. Bahkan katanya Indonesia tuh jadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Jadi sekarang main game tuh gak cuman soal seru-seruan aja, tapi juga tetap ada perlindungan digitalnya ya. Dan lewat sistem baru ini, Roblox menghadirkan dua jenis akun teman Pro 2. Yang pertama ada Roblox Kids, itu buat usia 5-12 tahun. Lalu ada Roblox Select untuk remaja usia 13-15 tahun. Nah, bedanya akses konten dan fitur komunikasinya bakal disesuaikan sama umur penggunanya, teman Pro 2. Jadi kalau akun Roblox Kids, pemain tuh cuma bisa mengakses game dengan kategori aman dan juga ringan. Plus fitur chat juga dimatikan ya, jadi lebih aman nih buat anak-anak. Sementara Roblox Select itu masih bisa akses game yang lebih luas, tapi fitur komunikasinya tetap dibatasin dan juga harus ada persetujuan orang tua. Teman Pro 2, sistem ini juga dilengkapi verifikasi usia, moderasi konten, sampai kontrol orang tua dalam satu sistem perlindungan. Jadi ya orang tua bisa lebih tenang saat anaknya main game online ya. Pihak Roblox bilang langkah ini dibuat supaya anak-anak bisa dan cuma mengakses konten yang sesuai sejak pertama kali bermain. Dan menariknya setelah Indonesia, fitur ini juga mulai diterapkan di Selandia Baru, Australia, sampai Belanda sebelum nantinya diluncurkan secara global ya. Jadi berarti Indonesia sekarang bukan cuma pasar game besar aja, tapi juga jadi contoh nih buat perlindungan anak di dunia digital. Keren banget ya teman Pro 2. Krik, krik.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan tepatnya di segmen Music and Info. Ya, beberapa hari terakhir nilai rupiah nih lagi jadi perhatian banyak orang, teman Pro 2. Soalnya rupiah sempat hampir nyentuh angka 17.800 per dolar Amerika Serikat. Dan ternyata bukan cuma kita-kita aja yang pusing. Menteri Keuangan juga, Pak Purbayayudi Sadewa nih, juga ngaku katanya ikut stres nih menghadapi kondisi ini. Bahkan beliau tuh bilang pelemahan rupiah sekarang tuh terasa nggak masuk akal, dia bilang. Karena menurut pemerintah, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya katanya lagi cukup bagus dan juga stabil. Fundamental ekonominya dinilai masih kuat dan secara logika tuh harusnya tekanan terhadap rupiah nggak separah ini. Dan teman Pro 2, biasanya kalau dolar naik ya, dampaknya mulai kerasa di kehidupan sehari-hari ya. Bahkan barang impor bisa naik, biaya traveling makin mahal, sampai harga gadget atau mungkin elektronik juga bikin dompet deg-degan gitu ya. Jadi bukan cuman anak ekonomi terus yang mikirin kurs dolar, tapi anak nongkrong nih yang lagu nabung mungkin beli iPhone gitu ya juga ikut kepikiran, teman Pro 2 pastinya. Meski begitu, pemerintah juga bilang belum perlu melakukan perhitungan ulang besar-besaran terhadap APBN atau anggaran negara, karena berbagai skenario termasuk kemungkinan harga minyak dunia naik katanya sudah diantisipasi nih sebelumnya. Tapi memang ya teman Pro 2, kalau ngomongin dolar kadang rasanya mirip sama hubungan yang gak jelas, baru ditinggal bentar naik lagi dia gitu ya. Kita yang lihat kurs tiap pagi tuh malah ikutan overthinking. Yah, Rama sih berdoa aja semoga kondisi rupiah bisa kembali stabil dan ekonomi tetap aman dan juga terkendali ya. Karena kalau rupiah makin melemah, yang lemah juga jangan sampai cuma dompet aja gitu ya, tapi semangat hidup juga nih teman Pro 2. It's

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani perjalanan obrolan pada malam hari ini, yuk langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, program makan bergizi gratis nih atau MBG sekarang katanya makin diawasi ketat ya, karena Badan Gizi Nasional atau BGN lagi mengembangkan aplikasi terbaru. Itu namanya review menu MBG atau SIPGN ya. Katanya sih tujuannya simple, yaitu memastikan makanan yang dibagikan ke masyarakat benar-benar aman dan layak banget nih dikonsumsi. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, lewat aplikasi ini guru dan pihak posyandu bisa langsung kasih penilaian soal makanan yang diterima. Mulai dari rasa makanannya, aromanya, kualitas, sampai juga ketepatan waktu distribusinya ya. Jadi sistemnya kayak review makanan online kayaknya ya, tapi versi lebih serius dan buat kepentingan kesehatan masyarakat. Dan langkah ini teman Pro 2 juga dilakukan buat mencegah kasus keracunan makanan dalam program MBG. Karena pemerintah pengen pengawasan dilakukan langsung dari lapangan, bukan cuma lewat laporan di atas meja aja. So far ya, sejauh ini teman Pro 2 dari lebih dari 1.700 laporan yang masuk gitu ya, katanya sih mayoritas menyatakan makanan yang layak dibagikan itu layak juga dikonsumsi ya. Sementara 2 laporan lainnya masih dalam proses evaluasi lebih lanjut. So kalau dipikir-pikir sekarang semuanya udah serba digital ya, bahkan urusan MBG nih, makanan bergizi kayak gini aja udah ada sistem reviewnya. Ini tinggal nunggu ada fitur bintang 5 aja sih teman Pro 2 kayaknya ya. Misalkan ada komen-komen, nasinya pulen mas, atau mungkin lauknya mantep, atau gak pengirimannya on time gitu ya. Dan yang paling penting ya, tentu kualitas makanannya harus tetap terjaga, karena gimana pun juga MBG bukan cuma soal kenyang aja ya, tapi seharusnya jadi soal kesehatan dan masa depan generasi muda nih teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini ada teman Pro 2, ada Remuk by Enggi Carvalho. So, enjoy ya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana? Oh.
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: for you.
1: Jaga malam.
2: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman perdua, tepatnya di penghujung segmen Music and Info ya. So, buat kamu yang suka lihat langit nih sambil galau atau mungkin sambil healing atau mungkin juga sambil pura-pura move on gitu ya, karena ya akhir Mei 2026 nanti bakal ada fenomena langka yang cantik banget nih teman perdua, yaitu adalah Blue Moon ya. Fenomena ini jadi perhatian banyak pecinta astronomi karena kemunculannya juga cukup jarang katanya. Biasanya cuma terjadi sekitar 2 sampai 3 tahun dalam sekali gitu ya. Jadi gak heran katanya kalau misalkan banyak orang nungguin momen ini buat sekedar foto-foto langit atau mungkin menikmati suasana malam. Nah teman pro 2, Blue Moon itu bukan berarti bulannya berubah jadi warna biru kayak lampu kamar anak indie ya. Tapi istilah ini dipakai ketika terjadi 2 kali bulan purnama dalam 1 bulan kalender. Jadi gini, di awal Mei kemarin itu udah ada purnama pertama yang dikenal sebagai Flower Moon. Nanti di akhir Mei bakal muncul purnama kedua, yaitu disebut sebagai Blue Moon. Walaupun namanya Blue Moon, warna bulannya biasanya tetap putih kekuningan seperti biasa, tapi dalam kondisi tertentu, misalnya ada debu atau partikel khusus gitu di atmosfer, bulan bisa terlihat agak kebiruan. Meski jarang banget katanya terjadi, dan fenomena ini juga sering dikaitkan sama suasana romantis ya, refleksi diri sampai momen-momen nostalgia. Ya gimana enggak ya teman perdua, lihat bulan aja kadang bisa bikin ingat seseorang. Padahal dia belum tentu lagi nih ingat kamu juga sebenarnya. Jadi buat teman berdua jangan lupa sempetin lihat langit akhir Mei nanti ya, karena enggak setiap malam kita bisa lihat ketemu Blue Moon gitu ya. Sama kayak enggak setiap kali chat kamu dibales gitu sama pasangan kamu.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan tadi kita buat menyenangkan by Bernadia menjadi salah satu lagu yang di request pada malam hari ini teman Pro 2. So misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan masih suasana liburan Hari Raya Idul Adha ya, pada malam hari ini kita ngobrolin sesuatu yang tiap tahun selalu rame, selalu anget, dan selalu punya cerita unik. Ya apalagi kalau misalkan seputar dinamika Hari Raya Kurban kayak gini teman Pro 2. Karena jujur ya, Hari Raya Kurban tuh punya suasana yang beda banget. Dari pagi suara takbir masih terdengar, jalanan juga udah mulai rame, masjid penuh, dan tiba-tiba satu komplek berubah jadi sibuk semua gitu ya. Ada yang mungkin nyiapin alat, dan ada juga yang tiba-tiba jadi panitia dadakan nih. Tentunya ada juga yang mondar-mandir, biasanya bawa plastik ya. Bahkan ada yang baru datang tapi langsung acting paling capek nih. Siapa yang kayak gitu teman Pro 2? Lebih lucunya lagi, setiap Hari Raya Kurban pasti ada aja gitu ya karakter khas yang selalu muncul. Ada abang-abang sate profesional nih yang tiba-tiba pegang kipas paling niat. Ada yang kerjanya cuma dokumentasi foto tapi ya fotonya paling banyak teman Pro 2. Belum lagi orang-orang yang dari tadi bilangnya sih gak lapar ya, tapi pas waktu satenya matang sih paling depan nih pegang piring ya. Tapi justru hal-hal kecil kayak gitu bikin Hari Raya Idul Adha tuh terasa hidup. Karena di tengah kehidupan yang sekarang serba sibuk dan individualis teman Pro 2, Hari Raya Kurban tuh masih jadi momen di mana orang-orang bisa ketawa, capek, dan ribut bareng. Makin dewasa kita juga mulai sadar ternyata keramaian sederhana kayak gitu tuh adalah sesuatu yang mahal ya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ada satu dinamika yang selalu kejadian tiap hari raya kurban. Pagi-pagi semua orang tuh energinya masih full, datang sholat id pakai outfit terbaik, mukanya juga fresh dan senyum lebar. Bahkan ada juga nih yang semangat banget mau bantu dari awal ya. Tapi coba kita lihat kondisinya mulai jam 11 siang, jam 12 siang, jam 1 siang. Kalau sudah mulai basah atau kena asap bakaran, sendal entah kemana lah, mulai muka juga udah mulai lelah karena dari tadi motongin daging atau mungkin berdiri terus gitu ya sambil bungkusin. Belum lagi kalau misalkan kena tugas kipas sate gitu ya, itu level kesabarannya langsung diuji semua ya. Dan lucunya lagi teman Pro 2, walaupun capeknya nyata, tetap aja banyak yang betah nongkrong sampai sore, bahkan sampai malam nih. Karena ternyata yang bikin seru tuh bukan cuman makanannya tapi suasananya ya. Ada obrolan random, ada bercandaan receh, sampai momen saling ejek soal siapa yang paling banyak makan sate gitu, itu pasti ada teman Pro 2. Kadang emang hidup tuh kerasanya sederhana ya, bukan soal acara mewah atau tempat mahal, tapi tentang bisa ketawa rame-rame sama orang-orang sekitar. Dan hari raya Idul Adha tuh selalu berhasil bawa suasana hangat itu setiap tahunnya ya teman Pro 2.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar ya suasana liburan ya dan dinamika Hari Raya Kurban nih. Karena waktu kecil mungkin kita ngelihat Hari Raya Kurban tuh sebagai hari dimana rumah rame dan makanannya melimpah banget ya. Kita seneng karena bisa makan sate seharian, dapat gulai, kadang-kadang rebutan juga tuh yang bagian favorit-favorit itu. Tapi semakin dewasa kita mulai sadar kalau makna Hari Raya Kurban atau Idul Adha ternyata jauh lebih dalam ya, karena sebenarnya inti dari kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan aja, tapi tentang belajar ikhlas, belajar berbagi, dan belajar peduli terhadap sesama. Dan kalau dipikir-pikir, sekarang rasa peduli itu jadi sesuatu yang mahal ya. Banyak orang sibuk sekarang nih dengan urusan hidupnya masing-masing sampai lupa ngelihat sekitar. Makanya momen Hari Raya Kurban tuh jadi pengingat bahwa masih ada orang-orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan juga nih teman Pro 2. Kadang berbagi bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi soal masih ada nih atau ada nggak sih rasa peduli hati kita nih sebenarnya gitu sebagai manusia. Ya karena manusia yang hebat bukan cuma manusia yang sukses buat dirinya sendiri, tapi juga manusia yang masih punya empati terhadap orang lain ya teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya teman Pro 2 ada dari Sandi dari Rangkas Bitung nih. Dia pengen request The Greatest by Sia. So kalau misalkan kamu FOMO juga pengen ikutan request, langsung aja yuk WhatsApp kami di 0811 45 1016. Enjoy ya teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan ya seperti biasa melanjutkan pembahasan kita seputar dinamika liburan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban gitu ya. Tapi ngomongin seputar Hari Raya Kurban tuh emang gak lengkap ya teman Pro 2 tanpa drama-drama kecilnya. Ada nih yang biasanya protes bagian dagingnya kebanyakan lemak. Ada juga yang bilang satenya kurang mateng. Ada juga yang tiba-tiba jadi chef nih paling ahli banget ya padahal baru pegang tusuk sate setahun kali gitu. Belum lagi mama komplek yang komentarnya kadang-kadang selalu tajam ya. Entah kurang pedes lah, kurang empuk lah, kurang lama dibakar lah. Emang dia pikir kita jualan sate apa gimana itu teman-teman berdua ya? Tapi walaupun ramai dan kadang ribet, justru itu yang bikin suasana hari raya jadi hidup ya. Karena kalau dipikir-pikir, suatu hari nanti yang bakal kita rindukan bukan cuma makanannya aja, tapi juga soal keramaiannya ya. Suasana ngobrol, anak kecil lari-larian, aroma bakar sate, dan momen dimana semua orang sibuk banget nih. Makin dewasa juga mulai sadar, ternyata kenangan terbaik dalam hidup seringkali datang dari momen sederhana ya. Dan Hari Raya Kurban selalu punya cara buat menciptakan kenangan kecil yang hangat itu, teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini datang dari Lara nih. Dia katanya request korbanmu by Tata Janeta. So, selalu ramai ingatin kalau misalkan kamu FOMO, punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk kita gas lah ya di WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman bro 2. Dan karena sekarang malam Jumat ya, artinya akan ada Bisikan Malam. Sebuah drama radio bergenre horor nih teman bro 2 yang hadir setiap Kamis malam atau malam Jumat ya. Tema pada malam hari ini adalah panggilan dari keraton. So seperti biasa selalu Rama ingatkan kalau kamu anaknya atau orangnya penakut gitu ya, jangan dengerin sendiri teman bro 2. Dan tentunya kalau misalkan kamu berani ya silakan dinikmati ya. So enjoy teman Pro 2.
1: WhatsApp 081 11 45 1016, Instagram @RRI_Pro2Banten, YouTube, TikTok @RRI_Banten.

0: panggilan dari keraton. Lulus, yay! Akhirnya gue lulus kuliah juga. 4 tahun udah gue kuliah di Jogja dan bertempat tinggal di sini juga udah ngerubah gue jadi mbak-mbak Jogja. Seneng sih, seneng banget malah. Jogja itu udah kayak tempat tinggal kedua gue gitu. Kota yang adem, ayem, homeable lah pokoknya. Tapi hari ini hari terakhir gue tinggal di Jogja. Harusnya sih. Suara ini hujan begitu deras. Gak ada rencana sih hari ini. Paling cuma beres-beres kosan aja sebelum gue dijemput orang tua gue buat balik ke Jakarta.
1: Indah, Sam, melangkah-langkah lah. Lo jangan pulang dulu ya. Kita jalan-jalan dulu yuk.
0: Oke, gas. Rani temen gue, dia asli Jogja. Kadang lucu juga dengerin dia ngomong campur-campur Jogja-Jakarta. Jawa Jakartansis. Apa sih? Udahlah. Paginya gue jadinya jalan-jalan sama Rani. Orang tua gue setuju buat ngejemput gue besok. Oke, balik lagi ke jalan-jalan. Gue gak berdua doang, tapi kali ini berlima. Rani ngajak pacarnya Doni, ada juga Putri, Sasa, sama gue. Kita jalan-jalan ke Jogja. Sampai pada akhirnya kita mampir ke Keraton Jogja. Gue iya-iya aja. Ketika kita masuk ke Keraton Jogja, ada sejumlah peraturan yang dilarang. Salah satunya, kita nggak boleh foto sembarangan. Masuk di pelataran, gue ngeliat banyak alat musik Jawa. Menarik banget tempatnya. Asri, adem, tenang. Beuh, enak banget pokoknya. Kita berjalan antri dengan pengunjung lain. Sambil ngeliat-liat sekeliling, gue ngerasa ada yang ngintip gue di balik jendela. Gue gak begitu mengetahui itu ruangan apa sih. Tapi, udahlah. Gue cuekin aja. Mungkin gue salah lihat. Hampir 1 jam, kita keliling-keliling sambil lihat-lihat. Sekitar jam 12 siang, gue capek banget. Gue dan teman-teman gue memutuskan buat istirahat sejenak. Sasa ngajakin buat duduk dulu sambil foto selfie. Awalnya sih gue ragu, takut dimarahin aja. Tapi teman-teman gue maksa. Akhirnya kita selfie di depan salah satu ruangan yang bentuknya tuh kayak rumah zaman dulu. Pintu dan jendelanya terbuka. Sepertinya itu rumah atau ruangan apa gue gak paham. Yang jelas itu bukan ruangan kosong yang udah gak kepake. Tapi ya selainnya rumah biasa aja yang ada penghuninya. Setelah selesai, kita jalan-jalan di sekitar Keraton Jogja. Gue dan teman-teman gue memutuskan buat cari makan siang. Tapi perasaan gue gak enak. Gak tahu kenapa ya rasanya pengen balik lagi ke ruangan tadi. Sepertinya ada yang sedang menunggu kami. Gue noleh ke belakang untuk memastikan gak ada siapapun yang lagi nungguin gue dan teman-teman gue. Yap, bener banget. Mata gue langsung tertuju ke jendela ruangan itu. Itu kayaknya orang yang sama dengan yang ngintip gue tadi. Gue coba untuk ngedekat jendela itu buat memastikan apa yang gue lihat benar-benar bukan ilusi. Gue lari kecil ke arah jendela itu, tapi orang yang mengintip gue tadi pergi gitu aja. Udahlah, gue putusin buat pergi. Makan siang kali ini rasanya kayak farewell party. Tipis, tapi gue gak mau kehilangan momen ini. Gue dan sahabat gue bakal jarang banget ketemu nih. Sedih banget. Ternyata ada yang lebih sedih daripada gue. Rani lagi nangis sesenggukan di pojokan. Lagi sama Doni sih. Udahlah, kayaknya mereka lagi tengkar. Tangisan Rani makin kenceng. Gue mulai sadar. Sepertinya itu bukan nangis biasa. Gue ngeliat tangan Rani mencekram tangan Doni begitu kuat. Rani nangis sambil teriak-teriak. Kepalanya nunduk. Tangan dan kakinya kaku banget. What? Ada apa ini? Gue, Sasa, dan Putri mulai mendekati Rani dan Doni. Rani, lo kenapa? Rani, gue rapopo toh? Suara tangisannya makin kenceng. Tunggu, dia nangis sambil ketawa. Ini bukan Rani. Fix, ini bukan Rani. Kita semua mulai panik. Kita gak tahu nih harus gimana. Akhirnya kita putuskan buat nganterin Rani pulang ke rumahnya. Mungkin orang tuanya juga punya solusi. Di dalam mobil, gue dan Sasa nemenin Rani di kursi belakang. Rani mulai tenang. Selama perjalanan, dia diem. Cuma jujur, gue deg-degan banget karena gue ngerasa ini bukan Rani. Gue benar-benar gak gak tahu ya, apakah membawa Rani pulang ke rumahnya adalah keputusan yang tepat atau enggak. Karena gue ngerasa dia ini bukan sakit, tapi kerasukan. Malam harinya, gue dapat info dari Doni. Katanya Rani baik-baik aja, dia udah sadar. Alhamdulillah, syukur deh. Gue besok bisa balik lagi ke Jakarta dengan tenang. Jam 12 malam, gue gak bisa tidur sama sekali. Gue baca komik, nonton YouTube, sampai dengerin podcast di Spotify, juga tetap aja gak bisa tidur. Kenapa ya? Gue dengerin lagu Kunto Oji yang Rehat dari earphone gue. Tiba-tiba, gue ngedengar suara musik Jawa. Apa ada orang hajatan? Gue lepas earphone gue dan hanya terdengar suara Kunto Aji aja di earphone gue. Gue pasang lagi earphone gue. Gue lepas earphone gue dan gak ada suara apapun. Hati gue mulai gak tenang nih. Oh my God, ada apa ini? Badan gue mulai berkeringat karena panik. Gue ngerasa kamar kos gue malam ini panas banget. Padahal AC udah nyala 25 derajat. Gue putusin buat buka jendela. Gue buka gorden kamar. Tunggu. Ada sosok bapak-bapak pakai baju adat Jawa lengkap dengan belangkonnya. Ngelihat ke arah gue. Siapa dia? Gue greget banget. Gue turun ke bawah. Gue keluar kos. Gue pengen kejar tuh orang. Gue buka pagar kos-kosan dan orang itu udah gak ada. Gue sebel banget asli. Gue putusin balik ke kamar. Gue lihat HP gue nyala, ada telepon dari Putri. Halo Put, kenapa? Hah? Rani kenapa? Apa? Oke, gue gas kesana sekarang. Gue ke rumah Rani. Gue ketemu sama Putri, Sasa, Doni, dan orang tua Rani. Orang tua Rani nangis sesenggukan. Gue masih gak paham nih, apa yang sebenarnya terjadi sama Rani. Gue masuk ke kamar Rani. Ada bekas darah di dinding Rani. Wey, ini ada apa sih? Rani bunuh diri. Sasa menarikku keluar. Sasa cerita kalau Rani kabur entah kemana. Dari jam 10 malam Rani ngamuk-ngamuk, mecahin semua barang. Dia bentur-benturin kepala di dinding. Dan Rani sekarang menghilang. Semua orang panik. Beberapa orang di sekitar juga sedang mencari Rani di sekitaran komplek rumahnya. Doni dan ayah Rani pergi mencari Rani ke kampus. Gue diam sejenak. Kenapa ya? Ada apa dengan Rani? Sejauh ini gue ngerasa Rani gak pernah ada masalah sama keluarganya. Sama pacarnya juga mana-mana aja. Gue ngerasa ini ada something yang gak beres. Gue mulai ngebuka omongan ke Sasa. Gue ceritain semua yang gue alamin. Mulai dari soal gue ngerasa dikuntitin orang pakai baju adat Jawa, sampai dengan suara gamelan di kamar kos gue. Sasa terdiam. Gue nunggu komentar dia sambil scrolling foto tadi siang. Berharap nemu jawaban yang sebenarnya, yang juga gue gak tahu bakal ada atau enggak jawaban itu. Tunggu, ini apa? Gue nemu foto selfie kita berlima, dan tepat di belakang kita itu ada bapak-bapak yang tadi. Bapak-bapak yang ada di kosan gue. Gue baru sadar, bapak-bapak yang ngintip dari jendela keraton tadi adalah bapak-bapak yang ada di kosan gue. Gue bilang ke Sasa soal foto itu. Sasa akhirnya buka omongan juga. Dia juga ngerasain hal yang sama. Dia gak dikuntit sih. Cuma dia dari tadi juga gak bisa tidur. Suara gamelan terus mengganggu malamnya. Padahal gak ada yang hajatan di lingkungan rumahnya. Jam 5 subuh. Rani belum juga balik ke rumah. Jujur, pikiran gue masih ke keraton itu. Gue ngajak Sasa pergi ke keraton. Gue pengen nyari Rani di sana. Jam 5:30, gue berhenti di depan keraton. Masih sepi. Jam wisata juga belum dibuka. Kita gak bisa masuk. Gue dan Sasa terpaksa menunggu. Gue terdiam. Gue gak tahu harus gimana. Ini masih teka-teki, asli. Udara pagi Jogja yang biasanya adem, kali ini kerasa beda. Lebih dingin, lebih sunyi, kayak nyimpen sesuatu. Gue dan Sasa duduk di tangga depan pintu masuk keraton. Sasa ngelus-ngelus lengannya sendiri, merinding. Dinda, lu yakin Dani di sini?
2: Gue nggak yakin, tapi gue ngerasa dia ditarik ke sini.
0: Tiba-tiba, Sasa nunjuk ke arah halaman luas di balik pagar keraton.
2: Dinda, itu apaan?
0: Ada bayangan putih kayak kain panjang banget, melayang pelan di antara pepohonan. Tapi ketika gue nyipit, ngeliat lebih jelas, bayangan itu hilang. Kami saling pandang. Sebelum sempat ngomong apa-apa, seorang bapak berseragam abdi dalam muncul dari balik pohon beringin. Jalannya pelan banget, tapi sorot matanya tajam. Kayak udah tahu gitu, kita di situ dari tadi.
3: Mbak, niki keratonnya dereng dibuka nje, Mbak.
0: Gue mengangguk. Tapi Pak, kami cari teman. Hilang dari tadi malam. Abdi dalam itu berhenti tepat di depan kami. Senyumnya tipis, adem, tapi bikin bulu kuduk gue langsung berdiri.
3: Rencananya panjenengan, sing rambutnya dawa.
0: Gue dan Sasa langsung nge-freeze. Loh, kok Bapak tahu? Bapak itu gak menjawab. Dia malah menatap kami dalam-dalam, seperti sedang menimbang sesuatu.
3: Kadang, sing mlebu kraton iku ora iso dikomule.
0: Sasa meremas lengan gue.
2: Dinda, jangan-jangan.
3: Tenang, Mbak.
0: Abdi dalam itu mengangkat tangannya.
3: Pripun, Mbak?
0: Gue terdiam. Sasa juga. Bapak itu lanjut bicara.
3: Jenengan deleng sing wingkingin jenengan ten foto niki.
0: Detik itu, napas gue serasa hilang. Gue langsung buka HP dan kasih lihat fotonya. Abdi dalam itu lihat sebentar, lalu mengangguk pelan.
3: Leres.
2: Hah? Itu siapa, Pak?
0: Abdi dalam itu mengambil napas panjang.
3: Beliau Kanjeng Raden Jayang Rogo, penjaga ruangan yang kalian foto itu. Ruangan itu sakral, bukan untuk difoto. Kalian telah membuka jalur yang tidak semestinya.
0: Gue dan Sasa langsung pucat.
2: Terus, Rani kenapa? Kenapa dia yang kena?
0: Abdi dalam itu menatap kami. Tatapannya dalam, berat.
3: Sebab, sing sampun dipilih, dudu sing motret. Nanging sing paling kropos jiwone.
0: Gue dan Sasa terpaku. Rani akhir-akhir ini memang sering cerita kalau dia capek. Kuliah dan kerja sambil magang. Tekanan keluarga dan hal-hal yang disembunyikan. Tanpa sadar, gue mulai gemeter.
2: Pak, apa dia ada di dalam?
0: Di dalam keraton. Suara gue hampir hilang. Abdi dalam itu natap pintu keraton yang masih tertutup. Lalu berkata pelan.
3: Mbak, Rani pun melebet. Dan kalian harus ambil dia sebelum matahari tepat di atas kepala. Kalau tidak, dia raiso balik selawase.
2: Pak, buka sekarang. Tolong buka. Kami harus.
0: Bapak itu mengangkat tangan dan menghentikan gue.
3: Kulo saged bantu. Nanging syarate, apapun sing jenengan tonton tenjero, ojo ngasih noleh. Jangan pernah menoleh sedikit pun.
0: Jantung gue langsung copot setengah. Gue dan Sasa saling pandang, pengen kabur. Tapi juga tahu cuma ini satu-satunya cara buat nyelamatin Rani. Abdi dalam itu mulai berjalan ke pintu. Dan saat dia membuka gembok keraton yang besar itu, suara gamelan lirih tiba-tiba terdengar dari dalam. Nada yang persis seperti yang gue dengar di kos malam. Sasa menggenggam tangan gue kuat-kuat.
2: Dinda, Din, lo yakin kita harus masuk?
0: Gue menelan ludah keras-keras.
2: Gue gak yakin.
0: Tapi Rani harus balik. Pintu keraton terbuka. Dan udara dingin kayak dari dunia lain langsung keluar menyambar wajah kami. Gue melangkah masuk. Dan dari dalam kegelapan, gue ngedengar suara perempuan memanggil nama gue. Cerita ini emang fiksi, tapi peraturan masuk keraton Jogja harus tetap dipatuhi. Lo tau gak, ada 7 hal yang gak boleh dilakukan saat berkunjung ke keraton Jogja. Yang pertama, berfoto dengan abdi dalam membelakangi kedaton keraton adalah simbol raja.
2: karena di sanalah tempat raja dan keluarganya tinggal serta beberapa barang pusaka disimpan. Yang kedua, berselfie membelakangi abdi dalam. Berfoto selfie bersama abdi dalam boleh aja, selama tidak membelakanginya. Hal ini juga berkaitan dengan ketidaksopanan. Yang ketiga, memakai topi. Memakai topi dianggap tidak menghormati penghuni keraton. Yang keempat, duduk di sembarang tempat. Ada peraturan yang dilarang, yaitu duduk di beberapa tempat area keraton Jogja. Maka dari itu, sebaiknya kita mematuhinya. Yang kelima, menyentuh koleksi museum dan alat lain di keraton tanpa izin. Keraton Jogja juga menyimpan barang-barang sejarah, sama seperti museum lainnya. Koleksi dilarang disentuh, begitu juga dengan perabotan keraton. Yang keenam, membawa kereta bayi, koper, atau yang beroda. Peraturan ini juga tidak tertulis. Namun, jika lo membawa barang-barang tersebut, pasti akan ditegur petugas keraton. Yang ketujuh, menggunakan baju motif parang atau kaum motif parang, dan kaum motif parang ini hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Jadi, tidak diperbolehkan memakai motif ini saat berada di area keraton.
4: Kisah ini dari Fitri Rianti, voice over Hasnia Rahmawati, Aji Chandra, editor Abdul Hakim.

0: di Pro 2.
1: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi, namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari

Did You Like Her In The Morning by Nikita Mampro 2 menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah request pada malam hari ini teman Pro 2, dan selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu FOMO nih, punya lagu-lagu favorit, selalu ingat Jaga Malam ya, yang selalu hadir setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam. Jadi itu panjang banget rentan waktunya teman Pro 2. Kamu bisa request di mana aja, intinya mah langsung ramah gas ya selagi ada lagunya nih. Dan kali ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita. Kita masuk ke fun fact kali ya. Fun fact seputar berbagi saat hari raya tuh katanya ternyata bikin manusia lebih bahagia. Karena katanya suasana hangat di hari raya kurban itu bukan cuman perasaan semata aja teman Pro 2. Menurut penelitian dari Harvard University, aktivitas berbagi dan membantu orang lain itu dapat meningkatkan hormon dopamin atau oksitosin dalam tubuh manusia. Hormon ini katanya berkaitan dengan rasa bahagia, rasa nyaman, dan keterhubungan emosional. Makanya gak heran nih kalau misalkan kita lagi berbagi makanan atau mungkin ngobrol rame-rame atau mungkin bantu orang lain di hari raya, hati tuh kerasa lebih hangat gitu ya. Karena tubuh manusia memang merespon kebersamaan sosial sebagai pengalaman emosional yang lumayan positif. Selain itu, penelitian lain juga bilang dan menunjukkan bahwa aktivitas sosial saat perayaan keagamaan itu bisa membantu mengurangi stres dan rasa kesepian. Jadi ternyata ketawa rame-rame sambil bungkusin daging, sambil nyate gitu ya, itu bukan cuma tradisi aja, tapi juga bentuk healing sosial versi manusia. Dan mungkin itu juga alasan kenapa suasana hari

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Dan teman Pro 2, Hari Raya Kurban selalu ngajarin banyak hal tentang hidup ya. Tentang belajar ikhlas, tentang berbagi, tentang kebersamaan, dan tentunya juga tentang rasa syukur nih. Karena di tengah hidup yang sering bikin capek dan sibuk sendiri-sendiri, Hari Raya tuh datang seperti pengingat bahwa manusia tetap butuh satu sama lain ya. Tetap butuh pulang lah, tetap butuh berkumpul juga, dan tentunya butuh merasa untuk ditemani gitu. Dan semoga Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tahun ini bukan cuma jadi momen makan enak atau kumpul biasa aja, tapi juga jadi momen buat memperbaiki hati, mempererat hubungan, dan tentunya lebih peduli sama sekitar ya. Dan once again, Rama ucapkan nih mewakili keluarga besar RRI Banten, terutama di Pro 2 Banten ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah teman Pro 2. Semoga yang dibagikan bukan cuma daging kurban aja, tapi juga ketulusan, perhatian, dan rasa syukur dalam kehidupan ya. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya seperti biasa untuk pasien Jaga Malam yang sudah mendengarkan, yang sudah request, yang sudah menemani, selalu Rama doakan esok, hari ini, dan seterusnya juga teman Pro 2. Rezekinya dilimpahkan apapun bentuknya ya. Dan selama 1 jam ke depan seperti biasa kamu ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Untuk lebih dekat lagi teman Pro 2, jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_pro2banten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri dari Jaga Malam hari ini ya. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Aku pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Kamis, tanggal 28 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun Anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. الله سبحانه وتعالى bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki
dan membawa empat sifat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وتواصوا بالحق, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وتواصوا بالصبر, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr. Was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan bermasalahan, selalu orang yang salih saliha mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Wa tawasau bis-sabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rizki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didampingi oleh Allah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Waktunya info pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyalurkan 10 sapi dan 2 kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran hewan kurban tersebut dipusatkan di kawasan Rusunawa KS Tubun, Jakarta Pusat. Di mana Ketua Panitia Kurban Kementerian PKP Roberia mengatakan, daging hewan kurban tersebut didistribusikan ke sejumlah wilayah selain KS Tubun, adapun di antaranya yakni Johar Baru, Menteng, Manggarai, Taman Sari hingga Tambora.

Informasi lainnya, teman Pro 2, NASA akan segera mengumumkan perkembangan terbaru misi Artemis 3. Mengutip lamannya, mereka akan memperkenalkan para astronot yang akan bertugas dalam penerbangan uji tersebut. Pengumuman ini dijadwalkan berlangsung dalam acara secara langsung pada 9 Juni 2026 di Johnson Space Center, Houston, Amerika Serikat. Misi Artemis 3 menjadi tahap krusial dalam program eksplorasi bulan.

0: Beralih ke dunia entertain, teman Pro 2, grup K-pop BTS kembali mencetak prestasi di panggung Music International American Music Awards 2026. Mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year, di mana kemenangan tersebut diraih setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia. Beberapa di antaranya adalah Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, hingga Sabrina Carpenter. Sekian info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

106.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Jumat 29 Mei 2026? Nah, ini bagi sebagian dari kamu mungkin hari ini masih long weekend gitu ya. Tapi ada juga yang sudah masuk kerjanya teman Pro 2 karena kantornya tidak menerapkan WFH gitu ya. Dan biar makin semangat, ini BTB menjadi teman terbaik kamu nih teman Pro 2 dari sepada hingga santai siang sampai dengan jam 12 siang hari ini. Dan informasi terupdate nih teman Pro 2 datang dari kawasan Gunung Bromo, di mana di awal Juni tahun ini langsung dibuka dengan long weekend-nya hari lahir Pancasila yang jatuh pada Senin 1 Juni 2026. Namun bagi yang sudah berencana untuk liburan ke kawasan Bromo dan juga sekitar ini, buat kamu teman Pro 2 sepertinya perlu menyusun ulang agenda perjalanan karena Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi mengumumkan penutupan seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo mulai Sabtu besok hari 30 Mei 2026 hingga Selasa 2 Juni 2026, di mana informasi tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi @bbtnbromo Tengger Semeru. Penutupan dilakukan karena adanya peringatan Yadnya Kasada, ritual adat sakral yang dijalankan oleh masyarakat suku Tengger setiap tahunnya. Dan buat kamu teman berdua, jadi yang sudah beli tiket perjalanan atau tiket hotel gitu ya, bisa main-main ke sekitaran Bromo dulu sampai dengan tanggal 2 Juni gitu ya. Karena memang ini ritual adat yang tidak bisa di-skip seperti teman berdua.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bareng MTB teman Pro 2 di Spada ya. Dan mungkin kamu udah gak asing sama Medi Renaldi. Dia ini salah satu content creator yang punya banyak banget action figure gitu ya. Ternyata ini ada kabar baiknya gitu kan. Karena Medi Renaldi ini resmi masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 untuk kategori sosial media, marketing, dan advertising. Ya, ini menjadi salah satu kreator Indonesia yang masuk di tahun ini. Dimana Medi ini dikenal lewat konten review, unboxing, dan juga storytelling soal koleksi mainan langka dan mahal dari berbagai franchise kayak Marvel, Star Wars, Transformers, One Piece, Toy Story, SpongeBob, dan masih banyak lagi. Dan Medi ini memulai untuk bekerja sebagai content creator ini sejak tahun 2020. Dan kini kanal YouTube-nya itu tembus 4,44 juta subscriber, TikTok 9 juta plus followers, dan juga Instagram 1 juta plus followers. Dan melalui pengakuan Forbes ini, Medi semakin meneguhkan posisinya sebagai panutan anak muda Indonesia, membuktikan kalau hobi apapun yang ditekuni serius bisa berbuah karir dan pengaruh yang impact-nya berskala Asia, bahkan teman Pro 2 ya. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: Lagu dari Feby Putri dengan Dunia Teman Pro 2. Mana mereka kamu di jam 6 lepas tanah waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan informasi lainnya Teman Pro 2 datang dari girl group Nouna yang resmi masuk ke dalam daftar Shazam Fast Forward 2026 yang menjadi satu-satunya artis Indonesia yang lolos di antara 65 nama dari 22 negara. Di mana program tahunan dari Apple Music dan juga Shazam ini merupakan hasil seleksi data prediktif dari pola Shazam Global digabung dengan kurasi editorial Apple Music. Dengan total 20 genre dari 22 negara, dan Nouna masuk lewat lagu Shoot yang sempat tembus di posisi 14 di Shazam Chart Indonesia, plus charting Korea di posisi 151 dan Malaysia di posisi 155. Dan bareng dengan Nouna ada nama-nama kayak Curtis dari Korea, Kit Carter dari Nigeria, sampai Florence Road dari Irlandia, di mana data dari kelas 2025 ini menunjukkan program ini push artis terpilih mendapatkan 67% plus Shazam Discoveries dan 100% Apple Music Streams. Congratulations untuk Nouna, Teman Pro 2.
1: Hey, hey, hey.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.